Kang askis kang hil wisik de chek ndem ta ke dia ag de chuk gisen u de gikun ke stem ke tlang hochi ki November ko partei de chuk gisen vegi swang ndem ta gis 500 de shen de alva mal yuni sa hana chik chona he ya kwasa ya de trink on de mi de hil wisik de chuk ndem ta ke dia a pang ka mo ke u kurlen de chuk veni de ga chik ya tu sen kurlen metropolis sa ke kwang police pang ju koma shen kwang Good party, kalau gitu aja ya kap cari kuna ke metro kuna kain gitu gih ya kan, kaya etlon kani kuna ke kapu kuna kabi party ingki stem yang kaya ini twin dawa, iki vena calo nih kaya kap cari kuna ke kani kangi ke 4% di stem musika Good party gitu gih tahana kinta ke bread hero nak ngap party layer apa trisa de lela gitu gih hana bes ke kon hati trisi usika ya oh party nasional afur strang amatio kuki kinta ke planisa ngap kapu gitu gih kue Ya tu kamu kau dah seng dah ke titi nak tu seng oh malay kisah tu nengka. Al Jamal al partai engkau ni kau yang tu esli mama ya engkau akan di darke Johannesburg ki kona ke ngau seng kecuk geng seng sistem kelang kuati partai layar engkau ya genik Hendrik si kecuk gede engkau ni ka engkau tu usika engkau manifestai di tsak oha oktober ke frohu mendrek se kunta ke usika ing tsak tsing kon ya uji tsak problem tsak kon yanes ber kunna yang ndagi al yamal ke ya parte ing ke ya ko yanes ber machian ko jala khwi ko ta ko usika sing ke metro kan kunna ke tsak kon sa wa kwa ngi fasi veta ko ya bisak kama ko filipi uske kap kunna ge tsing ke ngok ke sikan tsak kon ngi ti koing hon hon to ge khali gun wa kang ha kula lisi sa sing ti kho ki sewa sing ngi kang ki ban sa ka sa kam su yi kan su kula ge su kula ge kwa de bes ka pulisa ya ngwa sa se ki le jan te ya ge su kin te ko ka na kam chi kwa ma ya ka chi ren sa ha gul kam ka chi ka ng ke kwa ko mi nge wa sewa ke farim kula ge kama Akhirnya, dia sangkut dengan SKFM.

Exka FM 107 xinxeke nekana ke mtsasa ke mtsathi tima ke awucecwa kha mtsathi ke mtsacha mtsuma xele ya kon hamtsa ke usina awu mtsathi tu singe ke mtsa wola singe mtsacha mtsuma mtsathi tise akha hamtsa ke ka usisi ke ikang mtsa thuya cangcwa ka usisi mtsa thuya tu ka hamtsa ke mtsa pasi mtsa singe ke mtsa mani ya asinxeka wa usina mtsa mani tsho khama ka usina ta makare khitsaka ta singe ke mtsa tutu to otua ka usisi ke adzala khama ra mtsa mtsuma xele mtsa singe ke nafike ka tsanga kon hamtsa ke mtsa wola tsia kon kwa tsumsi ya I'm just in the game. In a city game, some two year game, so I saw I'm going to sing him some mark on your corner. Just in the game, navigate our summer. A young singing game, so two hour, when so two hour, I come to the game, so now, can you get home, so I come, can you get in the sound again? Tia a ticket passing, I'm so. Kate out, Entah tajalah kamu kaki mukusnya kaki navi acang kaki ini. Siapa tu acam tengah he akhir nyawa kau sih najalah dam. Sabu sih navi kiai. Macam navi macam kau nyawa dah. Mereka acak kamu kau macam macam na. Tapi hati cik kita acam kaki kaki. Macam titi tenau kau macam macam ni. Kamu tenik kau macam kita acam kaki. He titi kau kau orang kau macam ni kan. Acam si. Tapi acam ni macam orang tenggu. Tapi acam ni tak kau sih nak kau macam macam tu tu. Asam cik macam navi kau kau. Tapi kau kau cik. He awindi kau macam macam pasi macam kau cik gising. Kau he macam jalan dam macam kau kau gising. Tak makarehe. Tapi awa cik asing kau kau angkai tegi ni. Ma kau dah kau kau sih kena awam kau nak kau kau sih nata asing kaki. Cik he pasi kau ma. Bangga menghadiri maturuta sing kau sih kena tahu jala maturuta sing cuci sih kena tahu tuh maturuta kau sih kena takkan jala kamu nama tua asing ya hasta kaci kan kau kau omiti om hasta kaci kau sing uci gising kau kau jala mah hasta kaci kau kri ciang kau kau tua mi tapi si masing cikai kang ma macul kau kau kau cikai kang mau jala kau kau cikai kang ma kri kau kau cikai kang ma kam kau kau menghadiri cikai kang ma o hekat jala mi cikai ma kri hekat jala mi Cikai makhi hekat jalami, cikai makeng hekat jalami. Karena kang macam tau, karena kang mangau tu, karena kang makeng wah. Dah kau sih na agam semua kata agam sedikit. Masa pasi masa tu tu, sing ini kat cikai masa agam, kau ini kat cikai masa kangu ini kat cikai kang masa panga. Dah kau kau agam sedikit. Kan kau sih kau kang pasi masa tu tu singa kau sih na tu tu kama kau sih na pasi masa alung seta. Aku ngam sebagai cikai kang warga jalan sing o cikai kang atau kepasikan kang ngan dalam tersa sebagai cikai hikang a o tamar cuma ke angan nisi kamu ke atung atau ke anisi ke cikai jalan sing nagi kang kawang ke cikai jalan sing nagi kang kui ma cikai atala cungku ke saka buku sing cikai nagi kui tamar kui atana kamu sing tersa sebagai ke awang ni kau sisi kana atawa ke awang ni kanu sisi aku ke awang ni ke ati sisi ahasta kata dekat tutu asing kau sisi atua as akan kau osan akan ngau kau sisi atala kau dekat sisi ati aku kau sisi atua cikai kang ka kui kau atua ta ina kati ki atu kang ina kati atu kango aku na kui ka of aku na singka dekat wah cikai kang wah kang ka kui kau atua ta ina kati ki atu kang ina kati atu kango aku na kui ka of aku na singka dekat wah cikai kang wah kalau tidak ki problem kau

0: 76 Ahmadita Chuang 76 Ahmadita Chuang free kick khabat era keeper go glitchi akon khwat era keeper go glitchi was a player and danger number 27 danger and ngat era bola thad and kan wache bola gi khwakwa gera gminwa 2-1 Sigokone United 2 Richards by 1 wache bola gi khwakwa ringi hanam ke bola min asset fanes dalisto jala ke andrew capi fiction dona tu agongola abola gele kin kama ko diwisi o kama kama ko jidana sabc sport kama sam tele ngetena kontali ade kwa jam wache bola gi khwakwa bola gele kin kama ko wase bola gele gele gale ni kona ngwa sigokone United ke bola waga Nkulu, number 27, Nkulu, Yangira Dangling, let's get a bullet hard in Gawa. Bola Gira Gwinga, 2-1. Sukukuna United, keep Bola Tanaga. That was a Bola free kick. Okay, okay, then a Gawala. Sukukuna United, keep Bola Waga. Sukukuna United, keep Bola Tanaga. Mukuna, Gere Chole. Mukuna, Yantik, the Gita Bola. I was going to play a new game, so come over here. Talk also at the gear, come soon. I'm going to get a condisa. Yeah, I'm going to get a new freaky carry. Keep out and get a green freaky can sing. Get a home point a grand bola gear across and say, Java some play and Saturn get a throw the talk with Ungi, Bola Latan, Hong Kong Akuna, Madame Tamit Amani is a bola.
1: Go come out to Sakwa Hatatika, Yim Creek, come to Yabora has to go to Kamako Tanaman Gawahabora at Baranasika, who come at Tanza Kayakwe, Hotaku, Anderson Hamku, and Koyan Zakuanga Tanima, and one is a Barana Quakaraki Bora, Kana, go come, Quakataki, and Hakamako Tino, go come a Muave, Garahe.
0: Yeah, I was in Tipola Gay, Kakua, Kipangi, Kitoga Bola, across towards it, was a Bolangi Hong Kwan, Akunangi, the Witcha Bola, the player and then getting a trade of Boland Hada, and so the Kongunda udawa kipa unwa gamdole che makwatele sa chwaga wrong side kipa gete uwa ngire wa bola da bola tsiku itra da dzeku kamde kan wa che bola ge kwakwa nti gege cha bola da number 27 Richards Bay player Kulu ngire ko bola da bola ge gira guminga wa 2-1 Richards Sigokone United 2 Richards Bay 1 wachike bola ge kwakwa bola ge da ngwa tsike Princess Magogo Stadium kuna ke teben bola ge kuma kwe Sigokone United long pass pass it home bola da ge kuma kwe it was too much bola ge di da ngwa tsada kuto Richards Bay kiwa ya basin kipa da ge sa kuma kwe kum kram ge da kwa da kai dan kai dan ka wache bola ge wa kwa msali mchali ge da kwa da satawa ya kum ya basin bola ngwa tsada kuto Richards Bay kipa ngwa bola da kuto mchali Charlie get a coach of Bola, Sukuna United, Olikodan get a couple of Yapenjera Bola get a Kankamaque, Atena Sukuna United Kiwa, Ugupola Gumikonga, Katana Duda, Richards Bay Kiwa, Richards Bay Kipola Danaga, Gribola at Egan Olikona, Ose Crosscom, Bola Kum, Kuala Nikona, Katana Duda Sukuna United Kiwa, Bola get a Kankamaku, you talk about Kalakam Kumaka Radio X FM Monarchia, Nureneha, Sukuna United, Igera Passi, Kamaku Bola, number 11, number 11, Gupola Kum Kumgera Chora, Bolo Geratia, Lenikuna, Ramala. Ramala go bola da kum kum gira chaba la ini kona angira kan kama ko akhin se wenta khmani ta chonam chora bola da gira kum ngwa 2-1 Sigokone United 2 Richards Bay 1 bola gira gri angna tsara kucho Richards Bay gi bola wasun kipa go rang dang ka pasi kho bola gi la ini kona bola gira kum kama ko tsai gudu bola da dang oli Richards Bay ki bola tanaga kucho bola ke leni khuna khetene dura sukukune United kiwa angira pasi kha bola ratene duita Richards Bay kiwa khetene dura sukukune United kiwa angira ko ngara ko e kup kup kup nang bola ngai sina ko e ta basa bola ke ngkha e ga benjera bola ngwa ngwa e draw in sukukune United ki bola waga basa bola ke ngkha ma ko e bet we premiership tan angira ko e South Africa ka likha ka ka ngwa e bola ke ngkha ma ko e Sigokone United ki bola danaka bola gira ngum khamakwe was skills tan ngum ga tsaira bola gira khamakwe Sigokone United regaro ngum khamakwe wana tsaira kipa tan gira ngum tsira chure go bola ingira pasi da khamakwe Richards Bay ngwe oli khong khwa ti da tamata de sinse bola gira pasi kwang tsaira chure go kha bola bola gira khamakwe angira pasi tsaira leni ka gira kha bola Richards Bay ki bola ga yang ngwa tsaira throw in bola gira khamakwe was on tackle ga gola Sigokone United ki bola ga Richards Bay player xa iqotro ejala yenqatuwa player ngike tokshira bola nqanqe taku free kick awase bola gira nqanqe la khutsho agira kankhoba ku nkhoba bola ga pinjira mchali igumigira tsike ku bola Richards Bay keeper angu bola da khon khon da bola ntotom ngwa sikukhoni United player bola gira kankhoba ku chola da khau ngwa bola da ngamin ngwa bola bola tenina ka Richards Bay Oli qogeta alwa khamakwe amason sikukuni united get a pass khamakwe oli qogira churo khabola amason bola gira khamakwe sikukuni united oli qotene gira churo khutkhau bola da bola ngang da khutcho bola ngang da Richards Bay ki pala chiguna da bola ngang da khutcho amason kipa gira ngang bola da khutcho ora bola chin khatse ga benje player tsa sa ngire sa khamakwe kui akal tu choko sang saget untuwa bulega benjera ki ngakoi sangne choko sang singe akala tu ichiga gen khamsun plecha sang sangne makwa kamaka ki sakhamako khui awaje bola gi khwa khwa ra gira kankhamako petwe premiership tan gira ngwatse prince makogo kambu kuna yakwa tsage deben choko khakhle kham khoma ge radio xka fm honor dan siwa ngoku niyaga mason player cha gere sakhamako khui sikukhoni united player ek Richards Bay player satsawi sigere ntwa bola gya benje de trakwe sangege trakwe sagere sakhamako khui chok osu agera acho usa sungchima gangera kondisasa wache bola gi khwa khwa dingya hanam ke bola wami qaset fanes dalisto dala ke Andrew Capi fix ngona to agongola Drin tartar manita chonum chora bola den gida gumina 21 sikukune united 2 Richards Bay 1
1: de tiata koma do kri kwata bakwata ha ke so ie ande so tenye ewe ewe na khoe kuri we ku khoe atak ni sa khama ko sa kom to ngogoro mata tata khwas na meta am gobo mtui mata sa koma yamo khaya tata khwara ba wate no kam Sekukhuno United kwa kuiha Richards Bay kwa kanga kukanga kwete mahati ataka ayakukhwate ata hasekhiriya gore kukwaqewa gore ana sino seis ka sais dangwe kqeska ha ta anga kuide sekukhuno United kwa no fiartin sivuka khurushina tena Richards Bay kwa ta hasekhiriya tina Kapiero akare khata boray mang iya kare kare na taw han kara khata do boray khay na oro khata ke su isi ka rakim ak tak pare na boray kada khak in za kun dati taw ham tak khuwa kha go ko mangu ya kha ek mtali kay kay kha ma kibi na kha boray kata ha khatwana e kara bora ek lisa jawati kee jokko kota ba kete ya kata ba yego go koma tala go Richards Bay kota ka batsa ka sakarta kulu hawana ka wa wa kulu ka wa hawana ka kam kam Kuluka kada kabura ekanta Kam Richards Bay kam Sekukhune United Sekukhune United kona do whatever ndeu tsabo wa the finals telisto tala abura makinda benarita
0: awase bola lagire kankamuri ngumthamako ya pasi dankamako ten kwatsa dan uli qong defender sikoi kofiri da tshwanke isa vinia kulu tikwa ngike kulu kwatru jalaka kulu bola ke tawa tsi kulu getangi kwate khali wa bola ga tse pasi ka dene kama khali kuna long pass the defending way 3 ta tsaya kulu kulu ngwe tinchi bola di tsamda khipe gutta ware bola tse ya khipa gongi da kulu mone tane kulu dibita go bola ta khong u nice touch tani kha ka ya ya iste raga bola ng raga tsa bola kum go de tsamda khipe gutta wa khadu de tsamda bola tsike men ko bola da bola ngi ngi tsamda ko kula tsi khika Richards Bay ke bola ng kamang khale kona da play ange go bola go itrute sing to ange bola ng mangol ku khumang ta ka kha long pass ke pasi tsa kulu re kulu go ge kamang finishi kulu ge te ge wozala ya ya ya khalente ya ya ka tsi ga ke wana ri ga ja
1: kitsa tlata go bona se o ikitsa teng go tsetsa re komo tsa mako e yamka hafu ski akwa torota ke ga ka wina na gata go tsana kiare se ga go ka tsosa defend ya tano e ipa ya ba ga ka kapiero ke gore kapiero ko suya ga teka kapiero ko beka suya ga tsa come que dejo a como a suya ora tengo a sa ya wati nem se o ke kapiero por acá re ha ka atwe gom khoba tla bora ha wina na tsa bele gere o ka piero ka rata be tsa se ke tla ka re se na go tsosa defend be tla kwa e bora gere o ka piero ka re go no bora a ntlo tla wina na gata a kwa e na tsa tsa kha di nata a kwa moronga a kha go ta le ka piero go ba ka e ka ra ba go a kwe ka ra bora se tsa di nata bora e go se na go ka piero go ba ka e ka a ke penalty a kwa kha go ta ka re ba ka piero go mo ba tsa Kuyana ngahar di barat, kalau kah kawan ah, kalau dah kerak dia kereta. Tias galaksi, Richard Spike, kau yang bawa kaya kehek kawan sekarang jawab kah kongko kah kerak tu game winner tak. Saya am kah half sudah borak kaya kah defend tu, borak defend itu kah macam borak kah kerak kau nusa second half ki kah defend tu. Nemborong kat siok kat jeda kabar si, eh nak kah di cara macam ni, borak macam kue kerak kau tawan kongko kaya kerak. Am susu kah kerak kau tak. Ako ang kasuya kawara taban gom ko bakaya karabe eh ama suya ko deu tan kawe na ke ima kaya karata be ere ta mun ko tatsi ko am kwena mun ko kahoro ko kana ma bora tata tata ko ker xka fm mona tin shebe ko ra kona fm ski ko jisira da ha ko sa tata ka ka ida bisa kam khunta le ko da menta endru kapi fux Andrew ngobona twa konkoli ntaho ntiko bona kona set finance stylist totala tsesi ya hata princess magogo state tepenka kanga kwe kam soke queen united kam riches by kana ka bora kwa taya ha ngoki zeta kugere xky fm sri kama tekinga ta tsara kha khuri o tekinga ebe ebe na kha tekinga kama ntwa mo kha tekanga ka ka ka tino inko da bana ima kha tekanga sha dia wati e nda ngwa kha go kha kha kha ta khwara kota khwaza la biye go go kama tsara ho tenu no kuka bora kwa ka ti seka kuna ina tekwa di ka ka tra kha me tam sigi kwa kwa ko si wa go be Seka kuna United Quadris ga katrekwa. Leo tekna ko go go ko mantara ga ima kwe uro ga ne mo go sa te ko ga kwe ya na ka iska. This is why pag no bora ga ka ya ta ka ngo. 3 Seka kuna United ko. Kam Richards bai ko. He yo tekna ga da ga te na ko te mo ndu te ka ko ko ta ya ha re ta. Seka kuna United babbi age babbi na no ko ka ta ra ga ko. Ama ya kala bata aka kwiti Ama do sono khwa kana ma Ama kya en kala bora ente kala go ko ma kala gara ma mo go go gara zina ma aka tsunya hata bora ka su iska gora ta go su o ke siya ka no Go ko ma go he kala hata go ko da ba khaya ka da ka su iska ramala bora ta chere yakore de uta ikra ko gore ta tek kire daga tik su is ka tek kha ko da te ikra chere yakore ta e na ko su yakha ko da ka ha bara na kho asa kya wat am ta kanu kus ka nga khwat le ki man iya bora ta khoro khwe nang me bora ta ba khwat ki ko ki ko sa jawar ya mo khwat ba ba bora sa ko no ko da bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo e ya ta kare kare ta khoyo e ya ngam ku ya ko ngom ku ya ko ta de uta te ya ko Ata se kon ka chuchu chuchu ka kha. Ek garam ha ko ke ja ko ko ek kha ko ham ge kha. Khwara wata. Ko ko men kwa ma buchele. Tulu ma kha ma ata se na na kha ima kha ma ngwe ro kha ima kha ma ka ka ka ko mata. Kwe kha ko ko ma he. Ko ko ma kwe kha tulu ma. Putele je khwara kwa bora kai kai kha Nao ata kha bora kai kai kwa gore Mba nge ko sakya ka ke bas kom kana khata Epa, ini lagi kau dri si kasih dia tidak baru gom kau pakai keramik kau boleh kaya tadi sewi mesti pas dah he. Kamu di kuari iya kau yang kuang kaya tek tek saya gom gom kau.
0: Masih boleh kita kumpul kau esok kau ni ini tetan di dua kena warna garu. Sekolah ini ni cakap ni tidak warna regar. Hukum kami kalau kalau turut semua bola makan bekan. Kalau turut tu lada. Kipa kira set kami kalau bola. Regar hukum kami kalau bola kuang dah gugur minyak firi. Masih mencari, mencari dan kita bola lagi deh. Set kami kalau bola dah tenang kita gugur minyak 3-2. Sekolah ini ni cakap 3. Richards Bay 2. Nintak manita cuma kami ada 5 manita asyik terus. Bola kita cincang. Bola kita gugur minyak kuat. Kalau tuan kumaga radio extra FM monar nsiwa, kumaga nera ingi haram ke bola waming aset fanes dalis totala ke endro kapi fiction so na chua gongo la bola gira kankama kwe Richards Bay bola dang nak adang gira pasi kama kwe ye panga bola ki one touch two touch nchola player clinical skill stand gira ang mangle masan bola gira kankama kwe long cross kuluka Richards Bay ngata ako mangwa kulu kuluka dakwa na rigaro kuluka ya yeste touchi anga gira u kutam u bola. Okay, okay. Gak boleh ada pintu cungkaw angge. Michael angge bola wa play on. Atene juga suku kuni United kira. Tackle from behind. Play angge gol kamp de klub kamp angge suku kuni United player. Tapi tu cungkaw tu cuma bola angge bola lawa play on. Apa angge bola advantage? Wajah bola gak kuat. Suku kuni United oleh atene kira. Kau bola gak penje. Richards Bay kau kita alu kamp angge guri bola kat ecida bola dan apa angge. Cross, kawan bola ada Daniel Cardoso corak untuk bola ke benje. Richards Bay tanya kita mana regaro. Kita ni dulu asyik kau United kira. Angkira kukuh bola gengkama kau. Rekipa mcali, gemetir aja gua bola. Mcali atau ketua gudi bola. Manita kita kat troka. Five manita cakap ngam mcali kira gua bola kukuh. Long cross, kucuk bola ke. Asyik kau United kipa lah cikuna. Oli kau kau dulu kukuh bola ke benje. Bola kira gengkama kau. Pituk orang sih kasih orang kita agak tu. Kamu ada ni gak bola pusing? Bola ngan ada kucu, suku kau ni United ke bola warga? Masih coach sih kita. Alor kamu kau suku kau ni United coach aku lang memang ada ngu. Masih kau Richards Bay ki coach sih kita aku kamu kau aku players sih cuma kang ke akal tu kan ke players ni oh. Macam bola kita kuat, kan kamu kuat kabinet atau premiership, kuat South Africa kali, kan kamu kuat kuat South Africa. Terus season 20 atau ke terus 720 season anggia kuat eh. Mama lalu di sana untuk ingat agak kali kan. Masih suku kau ni United kau bola anggia kuat kau ingat 3-2, ingat agak dua agak kuat. Five ikut nak dua tidak agak kuat macam bola kita kuat kuat. Kumalo ingat agak bola ini kuat. Kamalo colera bola ngang ada kucu orang pitu aku amuke final whistle ngge bola cige tekama bola ke ya fasi kuna kau he bola cige kau ingat awak 3-2 Betway Premiership tenang kira aku bola cige dek kau ingat awak 3-2 kau he sekukun United 3 Richards Bay 2 wajah bola ke kuat kuat ingat ke Princess Magogo Stadium kuna. South Africa kali hak kelang kuang kuang eh Betway Premiership tenang kita kuang eh ingat dengan kita haram ke bola wami aset fans jali sto jala cik Andrew Kapi Fuchs tu mana cua gonggolan cik dia kalau bola kapasi kuna dah bola kita kengkama kue ati cik bola kapasi kuna cik mang kuaga kau bola eh kau kawing kau 2-2 dari garong kau sih kau kau edui tadi wana kue ike cah bola kau masa kua Andrew Kapi Fuchs gonggolan aki kua kuang ke bola kasih he defender sungkula kau kai pelat cik kuangkan lakukan kita cipta sekurang-kurangnya United kita cabulan ada dua juta dengan angkat kamu kau ini kau nak kau Richards Bay kau kau nak kamu regar ikan cabulan angkat cabulan ini kau kulu angkat kita agi lesi ubola di kamsung ubola kau lima kau ubola kita itu awa tu kau nak ubola kita itu awa kau nak kulu kita cabulan ke Afrika kita kata ni juga kau nak regar kamu kau cabulan kita minggu tu di tanah itu kau nak area in the box kau nak cuma kau he bola kita handball kah bola lagi geko cuan penalti he pintu cuan kau Michael tu cuan bola ke penalti bola kau gemingnya watri kangka si dua bola si tu kau draw game kah he si kau kau United si tu kau cah bola ya kau watri tiri dah penalti tu hanya ke Richards Bay dah bola kah ke gemingnya watu tu aku he si kau kau United si tu kau nari garu kah ke bola si fang watri kau bola kau kau kau yang kau kalau kau kau di 19 dia September kau cuan kau sabat kau cuan tu 16 kau cuan ingat kau nak ke bola mewah asyik mana sedalis tu dah si ke Andrew Cappie Fuchs ngona twa gongola ta masin tsigire xala bola ke khazi kona tene tsigige ona one man of the match tene gya kola wa khulu number 27 ang wa Richards Bay war masin bola tsigire xala khabesi kona
1: bora skete te ta concreta bu mana kwa bora qanqe usa khlomku khlomko kwa qanqe usa qiku qiku ata ba khano qanga kusi iya ka ti to ka ya nqara kana bora tsa ka ya kya re sina kho teng ka isin we bora tsa wina na ta veta kwa tsa khuri khuri na ta ve qam siki a kwa dangwe nqwa ki tsara ke su ika kwa tsika si kwa qwe kha ka qanqe bora te ta khri khri wa ke su isika qam bora sa wo kwa ka ra Richards Bay kwa no nqwe kha kwa da ba khano kwi kha kwa dangwe wa ti ma tsara si nqwa kwa kho kwa kha ta no ma tshunya go go kho ba tom kra tiaska ka ka ra han kwa ka tre ha hi wo kre siki te bora kwa khana ka kwa tele kwa nkulu apkam kankaram khoma anda se lewo krisi kan ku sa khuwa ku ya ko kenza kwa ta bana kam se ka khuti tenya ko kana ka hinyo tsame te go ka su iska anwa ga re tuwa ama ko kwa ta ga bana tsame teno te ga bana tla e ko ta te studio ka kya ka platform denka platform den studio kona ku ya ko khana khuri ta bana khana program ka enja ko tsa ta bye bye e kwa the outcome of the game but again